0: ni mudi o. Wana ni nani ni wayo.
1: Jesus.
0: Ani sami ni na famu.
1: Mudi anya.
0: Obi